tunyem na menya me de otuni ade nyina ahye bipiara ni ho aye urade din ne amania eni ho eba yoka sama kuma tunyem onya kan wa kuma tunyem so ade ena ye urade yona bipiara ni nya me ne dia.